digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yo yo yo yo yo, masih 29 FM Perdua, fak fak teman terbaik kamu, teman Perdua. Masih bareng Abdi di segmen Spada edisi 5 Oktober 2026. Ya teman Perdua, sekarang sudah pukul 9 lewat 9 waktu Indonesia Timur, teman Perdua. Apa kabar kalian di hari Senin ini, teman Perdua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sehat dan siap menjalani aktivitas di hari Senin ini. Dan senang sekali ya, Abdi bisa masih menemani kalian di 89 FM, teman terbaik kamu. Dan pagi ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, teman Perdua, yakni kita berbeda, kita Indonesia. Nah, kalau kita melihat kehidupan sehari-hari teman Perdua saat ini, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan. Ada perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, makanan, kebiasaan, bahkan cara seseorang melihat suatu persoalan atau permasalahan. Namun, teman Perdua, perbedaan ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan ya. Justru karena berbeda inilah kita memiliki kesempatan untuk saling mengenal, saling belajar, dan memahami satu sama lain. Nah, Abdi ingin mengajak teman Perdua untuk ikut masuk dalam obrolan pagi ini. Dan menurut kalian, apakah perbedaan yang paling menarik yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari kalian, adakah? Kalau ada, boleh banget untuk share di cerita kalian di nomor WhatsApp Perdua di 0811-4894-990, atau bisa chat di RRI Digital. Pokoknya Abdi tunggu ya cerita kalian. Dan mungkin teman kalian juga yang saat ini teman akrab kalian berasal dari daerah yang berbeda, mungkin memiliki kebiasaan yang berbeda, atau memiliki bahasa sehari-hari yang berbeda. Boleh banget untuk cerita di nomor WhatsApp Pro 2 tadi ya. Oke, dan selama 1 jam ke depan kita akan bahas ini teman Perdua. Jadi ini kita akan bahas tentang hal-hal yang ada di seputar Fafak, ada atau di sekitar kita sendiri aja teman Perdua, yang dekat-dekat aja dulu. Tapi kalau misalnya ada cerita dari teman ke teman-teman lain, boleh banget untuk cerita lah. Pokoknya bebas, oke?
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Fafan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Yo, masih 89 FM per 2 fak-fak teman terbaik kamu. Ya, 82 sekarang sudah pukul 9.57 waktu Indonesia Timur 82. Itu artinya segmen Sepada bareng Abdi bakal berakhir dan berganti bersama segmen Santai Siang bersama Kak Bunga. Jadi 82, terima kasih ya. Dan sampai jumpa di siaran update selanjutnya. See you, bye-bye. Tetap stay tune terus di per 2 fak-fak teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, kembali lagi di frekuensi 89MHz bareng Bunga Kutanggas di sini di edisi Santai Siang tentunya. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 10 di edisi Santai Siang sampai dengan pukul 3 nanti teman Pro 2 ya. Oke, by the way, seperti biasa ya teman Pro 2 ya. Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi di kalau selanjutnya, dan pastinya kita bakal bahas informasi-informasi terintelektual dan terpercaya melalui rri.co.id. Oke teman Pro 2, 3 lagu dulu ya kita putar untuk memulai jam 10 kita di edisi Santai Siang kali ini. Oh ya, tadi udah seru-seruan ya bareng Kakak Abdi di edisi Spada. Dan tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah seru di Santai Siang ini, Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas informasi-informasi terbaik yang sedang hits akhir-akhir ini. Oke, okay? Ada Kita Selamanya dari Bodan, ada Best Friend dari Jason, dan ada Kecuali Kamu dari Kotak.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Kariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 89 FM Prodo Fak Fak. Teman terbaik kamu.

хит-лист. Kita udah masuk di pukul 11:03 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pradua. Tentunya Bunga masih stay dan setia untuk menemani ruang dengarnya kalian dengan lagu-lagu hits dan lagu-lagu terbaik. By the way, maaf ya, tadi kita di jam 10 tidak sempat masuk ke topik pembahasan seputaran dengan informasi-informasi terbaru. Dikarenakan Bunga tuh lagi fokus buat tugas makalah dan juga PPT. By the way, Bunga mau tanya dong buat teman-teman, kira-kira ada gak sih yang punya saran buat PPT paling mudah? Karena dari tadi tuh Bunga agak kesulitan buat PPT, ya karena harus diedit satu per satu, slide per slide. Boleh teman-teman, mungkin ada yang punya masukan ya, boleh dong kasih tahu ke Bunga. Nanti Bunga juga bakal bagikan ke teman-teman Pradua yang lain kalau seandainya ditanya ya. Oke, ada Li Bonsang dari Paul Rus, ada juga Aku Harus Pergi dari Jamrut, dan ada Beautiful People dari David. Let me tell you.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ada Demi Hati dari Yevi dan Uno, ada Menghujam Jantungku dari Tompi, dan ada Jangan Jatuh Cinta dari Dea Lestari, teman Pro 2. Oke, okay, tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi. Buat yang mau request lagu boleh sekali, Bunga masih buka jalur tentunya di WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya, teman Pro 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar, teman Pro 2. Ada Good Luck dari B. Capelron, ada juga Let Me Down Slowly dari Alice, dan ada Abu Abu dari Nietzsche.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
1: Investasi cerdas, masa depan cerah.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
1: Sukabumi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan Barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Kita masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga di sini. Sekarang Bunga mau kasih sedikit informasi terkait dengan UMKM dan kuliner. Oke, yang pertama nih, kalau kita bicara UMKM dan juga kuliner, pastinya kalau di Kabupaten Fak-Fak sendiri, setiap kegiatan itu sudah dilibatkan UMKM dan juga pastinya berbagai jenis kuliner. Kenapa? Karena ya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui jalur UMKM. Nah, teman Pro 2, selain informasi UMKM yang akan Bunga sajikan, Bunga juga bakal menyajikan informasi seputaran dengan rekomendasi makan siang yang cocok. Kalau menurut teman-teman, rekomendasi makan siang yang cocok apa sih? Kalau menurut Bunga secara pribadi apa? Kalau menurut Bunga secara pribadi, makan siang yang cocok di cuaca Fak-Fak yang lagi penuh dengan kabut ya dan berawan seperti ini, kayaknya kita cocoknya makan mie ayam atau tidak lalapan kali ya, yang bikin segar-segar. Oke, kalau menurut teman Pro 2 apa nih? Boleh dong dibagikan rekomendasi makan siangnya melalui WhatsApp 0811 489 4990. Nah, nanti kita bakal bahas bersama juga masih dengan info UMKM kuliner, tapi setelah 3 lagu berikut ini.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: I'm already here. Talk to me.
2: You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.

0: Are, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Kembali lagi Bung ingatkan teman Pro 2 bahwa di jam 1 nanti kita bakal gabung sama Pro 2 Manokwari ya di live streaming ya, untuk ikuti bersama nih para bintang radio kita ya teman Pro 2 yang pastinya hari ini tampil. Oke. Untuk itu teman-teman semua tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik lagi ya. Tentunya kita masih di Pro 2 Fak Fak dan ada 3 lagu ya untuk menutup jam 12 kita dengan topik info UMKM dan kuliner.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

Kembali lagi Bunga ingatkan teman Pro 2 bahwa di jam 1 ini kita bakal relay sama Pro 2 Manokwari untuk ikuti bersama ya live final Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Nah, untuk itu teman-teman tetap stay tune aja nih ya sama Pro 2 Fak-Fak. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di jam 2 dan kita bakal ikuti bersama keseruan lainnya. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau seandainya di jam 2 nanti kita belum ketemu, berarti nanti di edisi sore ceria kalian bakal ditemani sama partner selanjutnya. Oke? Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak sambil kita menunggu bersama RRI Pro 2 Manokwari streaming ya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: 출혈이 되는 장면.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Teman terbaik.

0: Dan just di sini
1: bakal nemenin teman-teman Pro 2 kali ini di putaran ketiga.
0: Benar sekali.
1: Di seleksi tingkat Korwil 2 Bintang Radio 2026. Edisinya nih Kak.
0: Edisi lagu challenge pastinya.
1: Dan sebelum itu mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya.
0: Sekali. Justru mau menyapa nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengar, Pro 2 yang lagi mendengarkan di RRI Sorong,
1: ada Sorong,
0: Manokwari dan RRI The Fak Fak. Semoga teman Pro 2 dimanapun berada dalam keadaan sehat dan semangat pastinya.
1: Semangat pastinya. Nah, teman-teman yang ada di Sorong, Manokwari dan Fak Fak juga jangan lupa buat vote dari para finalis favorit teman-teman juga. Karena satu vote dari teman-teman sangat berarti. Kita lihat dulu video apa kita.
2: Justina Istirita Jacobus, tempat tanggal lahir Bandung Riau, 26 September tahun 1961. Pekerjaan pensiunan PT Bank Mandiri cabang Manokwari. Pengalaman menjadi juri sejak tahun 2000 sampai saat ini sering dipercayakan menjadi dalam juri sebagai berikut. 1. Dipercayakan menjadi juri lagu-lagu gerejawi seperti solo, vocal group, dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi peserta Indonesia Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk persiapan menjadi anggota paduan suara Akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Adiaksa Jan Makarini wilayah Papua Barat sering dipercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada Lembaga Pengembangan Kestarawi Daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih penyanyi solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia dalam World Choir Games di Austria, Wina dengan hasil memperoleh medali silver.
3: Berikut profil Dewan Juri Bintang Radio 2026. Ona Cheche merupakan seorang profesional dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum dan memiliki prestasi dan keahlian di bidang musik. Merupakan dosen dan guru vokal, Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua Sorong 2019 hingga sekarang, Fakultas Hukum Universitas Victory Sorong 2022 hingga sekarang, dan guru vokal Purwacaraka Music Studio 2026 hingga sekarang. Memiliki pengalaman pribadi dan prestasi di bidang musik sejak 2001 hingga 2012. Di antaranya juara 1 bintang radio kategori wanita RRI Sorong 2010, 12 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta 2010, juara 1 dewasa putri Festival Christmas Pop Song 2010, mengikuti World Choir Games in Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat 2012. Pengalaman dan prestasi sebagai pelatih sejak 2010 hingga sekarang. Pelatih solois pada Lomba Pespara Wise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Sorong mendapatkan juara 1 kategori solo dewasa putra 2024. Pelatih solois pada Lomba Pespara Wise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Maibrat mendapatkan juara 2 kategori solo anak umur 6-8 tahun 2024. Pelatih peserta bintang radio kategori putra-putri Sorong ke tingkat nasional di Surabaya 2024, mendapatkan prestasi 15 besar kategori penyanyi pria. Pelatih Kantoria Jemaat GKI Eklesia Klasaman 2025 hingga sekarang. Pelatih peserta Porse Bank Sesorong Raya perwakilan Bank Papua Cabang Aimas 2025. Pelatih solois putra pada Lomba Pesparawi tingkat nasional di Manokwari 2026. Pengalaman sebagai dewan juri dari 2017 hingga sekarang. Di antaranya, menjuri pada Lomba Paduan Suara Mars dan Himne GKI di Tanah Papua dalam rangka HUT Jemaat Pengharapan Wasarisin 2024. menjuri pada Lomba Bintang Radio Sorong 2024, menjuri pada Lomba Victory Idol 2024, menjuri pada Lomba Nyanyi Solo, Dosen dan Mahasiswa dalam rangka Disnatalis ke-17 Universitas Victory Sorong 2025, menjuri pada Lomba The Pastor Singing Competition 2025, menjuri pada Lomba Paduan Suara Anak dan Remaja Antarayon Jemaat Bethesda Celebe Solo dalam rangka menyongsong HUT PAR ke-48 2025. Menjuri pada Lomba Solo Seklasis Malamoi dalam rangka menyambut Pasca 2026. Menjuri Solois dan Paduan Suara dalam rangka HUT ke-50 PAM GKI Ebenezer Rufei 2026. Menjuri Lomba Solo Anak yang diselenggarakan oleh Clef Talent Music Studio dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Dan pengalaman-pengalaman menjuri lainnya di bidang musik.
4: Nama Pit R. Notanubun, pekerjaan ASN, pengalaman sebagai aranjer musik bintang radio LPP RRI tahun 2006, 2007, dan 2009. Pernah menjadi juara bintang radio, baik lingkup wilayah maupun regional.

0: Wow, sudah mulai penasaran.
1: Penasaran nih. Pastinya.
0: Dan tentunya pasti teman Pro 2 sudah penasaran kira-kira siapa sih yang bakal tampil pertama?
1: Yang pertama nih.
0: Dengan lagu challenge apa sih?
1: Nah, siapa nih Kak?
0: Siapa dia? Nah, dewan juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 1 kategori putra asal RRI Fak-Fak Jagat Kailuhu yang akan membawakan lagu Bawalah Cintaku oleh Chris Kaihatu.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

0: Ya baiklah teman-teman. Dan dewan juri, selanjutnya kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor urut 2. Asalnya dari RRI Sorong dengan kategori putri atas nama Brigida Marice Momotsan yang akan membawakan lagu Yura Yunita Takkan Apa. Bintang Radio
1: Indonesia, suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigida Marice Momotsan dan kerap dipanggil Brigida. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili RRI Sorong dalam ajang Bintang Radio 2026 akan maju ke tingkat Korwil. Teman-teman semuanya, jangan lupa dukung dan voting saya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih teman-teman semuanya.

0: Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro2 dimanapun berada, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 3 asal RRI Manokwari atas nama Putra Martin Luther Rumbewas yang akan membawakan lagu Barcelona oleh Faris RM.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Bewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintar Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintarradio.rri.id.

0: memperdua penampilan dari ketiga finalis kita.
1: Nah, betul banget.
0: Penampilan dari finalis nomor 1, nomor 2, dan nomor tampil 3. Nah, selanjutnya Ardi.
1: Nah, kali ini ada nomor finalis 4 ya.
0: Oke. Okay.
1: Kategori putri kali ini asalnya dari RRI Fakfak. Atas nama Cea yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu oleh Ita Purnamasari.
2: Kakak Ade, Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Fedetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Nah, itu dia ya penampilan betul dari peserta dengan finalis nomor 4.
1: Nah, selanjutnya 4. Selanjutnya nih, ada dari mana?
0: Selanjutnya, dewan juri yang kami hormati dan teman terbaik Pro 2 dimanapun berada, kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 5, kategori putra asal RRI Sorong, Christopher Jairus Ishak, yang akan membawakan lagu Malam Biru Kasihku oleh Sandi Sandoro. Bintang Radio Indonesia,
2: suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Jairus Ishak, kerap dipanggil Christo. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan RRI Sorong akan mewakili RRI Sorong dalam tingkat Korwil 2 Manokwari. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa untuk vote sebanyak mungkin melalui web bintangradio.rri.id. Karena vote dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih semuanya. Dadah.

0: Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada.
1: Betul.
0: Kita sudah menyaksikan 5 penampilan finalis kita nih.
1: Betul.
0: Tidak terasa kita sudah berada di penampilan finalis terakhir.
1: Dari peserta
0: ke
1: 6 juga nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita saksikan dari peserta nomor urut 6, kategori putri, asal dari Manokwari, atas nama Claudia Anastasia Angelin Waroy, yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu oleh Ita Purnamasari.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angelin Waroy. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: Teman berdua.
1: Tidak terasa ya. Betul. Kita sudah di penghujung ya.
0: Penghujung
1: putaran 3 seleksi tingkat Korwil 2 Bintang Radio 2026.
0: Dan tentunya para finalis juga sudah memberikan yang terbaik pastinya ya. Dan juga mungkin kita juga makin bingung nih, kira-kira siapa yang bakalan jadi pemenang ya. Nah, makanya itu teman-teman jangan lupa buat vote juga ya mereka di bintangradio.rri.id, karena satu suara dari teman-teman, satu vote dari teman-teman sangat berarti pastinya. Dan selain vote juga nih Kak, yuk kita dengarkan ya hasil penilaian dari ketiga dewan juri kita, dari RRI Manokwari, RRI Sorong, dan juga RRI Fakfak.
1: Dan selanjutnya kita akan break sejenak.
0: Oke.
1: Untuk menantikan atau sembari menantikan penilaian dari ketiga dewan juri kita.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana ya.
1: Masih bersama di sini bersama Justi dan Ardi.

0: Bang Papit, udah dengar suaraku? Sudah? Udah jelas ya? Oke. Baik. Mungkin kita bertiga udah bisa apa? Tadi udah menilai anak-anak kita. Kita evaluasi dulu ya. Ya. Hasil penilaian tadi ya, Bu Ona sama Pak Pit. Nah, kita baik, kalau yang peserta kita urut saja ya, atau urut saya atau iya. Baik. Nah, saya mulai dari undian 01. Undian 01. 01 atas nama Jagat Kailuhu ya. Ya, jadi kalau menurut saya tadi ada catatan di sini pas di kata hati tadi agak sedikit tidak ini ya, tidak stabil suaranya, kemudian datang kembali sama tidak stabil, penguasaan panggungnya kurang, kemudian ada kata terakhir itu, nah, itu juga tidak stabil ya. Membawakan dia kurang ceria, sedangkan lagu ini kan menceritakan dia harus senang begitu, seperti itu. Jadi ekspresinya kurang, kemudian penguasaan panggungnya juga sangat kurang buat saya yang 01. Apakah langsung ditanggapi Pak Pit atau Bu Ona? Yang ini yang 01 menurut saya. Langsung tanggapi, silakan. Silakan Pak Pit atau Bu Ona, silakan. Siapa yang menanggapi duluan? Pak Pit, suara kurang jelas. Pak Pit, suara kurang kuat. Iya. Naikin lagi volumenya, ya. Ya, baik, sudah. Sudah, ya.
1: Jadi kalau dua satu, saya itu ada pada satu lima itu dia karena teroris. Satu lima itu ada satu poin itu sudah masih terus. Kemudian pada saat pada itu dia lagi membuat setiap aspek ini apa sih itu, tapi kemudian ada kesalahannya yang tidak tepat.
0: Iya. Betul.
1: Kemudian tapi kalau Ibu Lisa, yang ini memang maksudnya itu kan dia ada apa disebutnya sebagai tetapi kalau kita melihat kemudian dengan kata-kata kalimat atau lirik ini bahwa kita kan ini kata-kata di manakah kamu mencari?
0: Iya. Nah,
1: jadi kalau menurut saya tidak harus dia bernyanyi dengan ekspresi ekspresi gembira karena dia sementara seperti seorang petualang yang mencari cinta, bukan dia sementara bernyanyi liriknya menggambarkan sesuatu yang dia sudah mendapatkan cinta. Sementara kalau kita ini, kalau kita membaca secara keseluruhan, dia mulai ketakutan yang pertama itu di mana kita akan mencari. Jadi bagaimana saya mendapatkan cinta ini, apa lirik ini sebenarnya dia seorang petualang sementara mencari cinta. Jadi tidak harus dia bernyanyi dengan gembira. Jadi menurut saya itu pendapat saya terkait dengan penilaian ekspresi atau interpretasi. Demikian mungkin dari saya pilihan satu.
0: Iya. Iya, kalau seperti itu Pak Pit katakan bahwa kan tidak seluruh itu ada kata-kata yang tertentu itu dia memang mencari begitu. Tapi kalau kita perhatikan kata-kata lain kan dia masuk, dia artinya jangan terlalu bersedih begitulah. Dia mesti kembali lagi kepada dia harus bisa menerima ya, ada semangat kembali seperti itu. Ya silakan mungkin Bu Ona.
2: Izin Ibu dan Pak Pit, saya lebih ke suaranya. Jadi kalau satu dengan orang biasa atau berbeda ya, ininya kurang interpretasi. Kemudian kalau saya sih, kalau ke ekspresif, kalau memang lagu itu punya dua makna, berarti dia harus punya dua ekspresi dalam pembawaan.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Jadi
2: kalau saya sih maksudnya kurang ini ya, penguasaan panggung ya.
0: Iya, betul.
2: Lagu ini kan tidak sedih ya,
0: Iya, jadi, benar.
2: Jadi
0: ya, halo Bu Ona. Gangguan lagi. Halo Bu Ona. Gangguan sorong nih, kata apa? Halo. Ah ya. Iya, silakan. Iya. Iya ya. Halo Bu Ona. Iya. Iya, silakan.
2: Maksud saya mungkin bagi ekspresi tadi ya.
0: Betul. Iya. Silakan.
2: Mungkin dia kurang penguasaan panggung ya.
0: Iya.
2: Panggung ya itu kan permainannya dia, tapi dia kurang
0: ekspresi. Iya.
2: Padahal kameranya ditonjolkan ke seluruh bagian itu, tapi dia kurang mengeksplor,
0: iya.
2: Menguasai, kurang mengeksplor.
0: Iya, betul.
2: Sedangkan lagunya agak groovy, walaupun mungkin lagunya sedih, tapi dia kurang groovy dalam pembawaan lagu. Mungkin seperti itu. Sebenarnya saya suka vokal yang laki-laki, karena suaranya waktu dia punya lirik pertama tuh enak sekali dia angkatnya. Kayak berisi banget, suaranya punya karakter. Tapi untuk interpretasinya saya rasa masih
0: kurang betul.
2: Lagu ini dan kurang penguasaan
0: panggung.
2: Dan di bagian-bagian tertentu ada yang dia kurang maksimal.
0: Ya, baik, ya. Oke, ya, ya. Papit tidak ini cukup Papit? Sudah cukup? Oke. Iya, baik. Kita lanjut undian 2 ya. Undian 2. Atas nama Brigita Marice Momotsan. Iya. Brigita Sorong ya, RRI Sorong. Nah, nomor 2 ini undian 2. Dia ekspresinya dapat. Halo. Ekspresinya dapat, ya. Seperti itu. Ya, kemudian ya menurut saya dari nafasnya juga udah ini ya, udah teratur. Baik ya, makanya nilainya, kembali kita melihat nilainya kan ya. Mungkin dari saya kembalikan lagi ke Papit sama Bu Ona. Nah, kalau Sorong ini wanita saya masih ini ya, masih dia masih tidak terlalu banyak catatan seperti itu. Nah, silakan.
2: Iya, kalau di saya pun nomor undian 2 tidak ada catatan. Lagu ceria ya, lagu
0: cinta. Iya, iya.
2: Lagu cinta tapi ceria.
0: Iya.
2: Bawakannya dengan sangat
0: betul.
2: Iya. Sekali ada sampai sempat memainkan lagu saya anak ini betul-betul menikmati lagu. Iya. Ada beberapa bagian ini bukan punya ini, bukan punya ini.
0: Iya.
2: Suaranya bagus. Dan dia membawakannya dengan maksimal. Saya rasa ini lagu ketiganya lebih bagus daripada lagu-lagunya yang dinyanyikan sebelumnya.
0: Betul. Ya, ekspresinya dapat lah, ya.
2: Ekspresinya dapat.
0: Iya.
2: Lagunya juga dapat.
0: Iya.
2: Interpretasi lagunya juga dapat. Ini lagu jenaka, jadi kalau digunakan interpretasi improvisasi terlalu berlebihan, saya rasa tidak pas.
0: Iya, betul.
2: Jadi ya sebenarnya. Walaupun di situ lagunya berkata tak mengapa tak mengapa,
0: iya,
2: bisa menginginkan saya gitu,
0: iya.
2: Tapi dia membawakannya dengan yes, okay. Pembawaan yang enak sekali,
0: iya.
2: Suaranya juga lebih tenang, vokalnya juga lebih tenang untuk lagu ini.
0: Iya.
2: Kalau di lagu pertama dan kedua saya masih merasa
0: goyang, betul.
2: Untuk lagu ketiga dia maksimal untuk membawakan,
0: iya, enak lah
2: ketiga.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai hai. Kita balik lagi di Pro 2 Fak-Fak setelah mengikuti bersama tentunya Bintang Radio dengan Pro 2 Manokwari, teman Pro 2. Dan tentunya di jam 2 ini kita udah masuk ke topik terbaru. By the way, kita belum selesai karena nanti bakal ada pengumuman juaranya. Tapi nanti kita bakal gabung lagi ya setelah dewan juri diskusi, teman Pro 2. Oke, Bunga masih punya 3 lagu. Tapi sebelum itu Bunga infokan dulu bahwa kita udah masuk ke informasi seputar entertainment, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, setelah 3 lagu berikut ini kita bakal masuk ke informasi pertama seputaran entertainment. Ada Summer Feeling dari Lennon Stella, ada juga Everglow dari Coldplay, dan ada Aku Bukan Untukmu dari Jigustik.

0: sendiri membutuhkan latihan yang cukup, ya, latihan yang cukup.
1: Iya.
0: Memang mungkin ada beberapa apa juga berlimpah untuk semua, tapi ada pada saat rilis itu mungkin ada nafas sehingga dia masih galau. Itu juga. Yang berikutnya, ini mungkin saya bisa

0: Iya, baik. Untuk bagi, ya, Bu Ona, silakan, Bu.
1: Oke. Memang ada beberapa peserta yang sebenarnya sudah jalan sini harus maksimal, tapi kurang maksimal. Tapi ada juga yang lebih jauh dari maksimal. Terusnya di level ketiga, Faris KKN ini lebih mewah. Faris punya lagu ini sejenis sinti pop atau sound pop gitu. Di mana instrumen musiknya itu lebih menonjol,
0: kaya
1: instrumennya. Jadi antara piano, gitar, bass itu menonjol sekali. Jadi ini karakter sinti gak sekurang hafal. Cuman karakter musik dulu-dulu gitu. Jadi dia full musik. Jadi di antara bait 1 dan bait 2, bait 3 itu ada jeda yang lumayan. Situ diisi dengan orang musik yang kaya gitu.
0: Iya, betul.
1: Faris RM ini hampir sebagian besar lagunya itu kan ini pakai sintop ini, sintop ini. Jadi kalau saya kalau bisa penyanyi dan nomor urutan 3 bisa mengekspornya, ini akan bagus sekali. Saya juga suka suaranya penyanyi kemudian tiga ini gitu, soalnya enak. Cuman itu catatan saya sama ya dengan beberapa penampilannya di hari-hari lalu. Hati-hati dengan vibrasi karena kadang vibrasinya tidak stabil. Jadi itu yang kemarin saya ada koreksi ya Bu, jadi kayak vibranya kan agak berjalan
0: akhir akhir kata.
1: Tapi dengan ibu juga mengenai
0: hari ini pas di Yeye saja.
1: Iya, dia menikmati lagu, dia menikmati lagu. Tapi kalau untuk saya agak kurang interpretasi karena itu banyak orang ini gitu. Jadi kalau dia tambah improvisasi lagi nanti tertabrakan sih kalau menurut saya.
0: Betul. Bu Ona suara kurang begitu ini di kurang kuat. Bu Ona. Halo? Ya. Ya, sudah. Oke, baik. Nah, udah jelas. Iya, betul.
1: Itu sudah. Cuman dia harus perlu menambahkan sedikit improvisasi gitu ya, supaya kita tidak ada boring menunggunya. Dia sudah menyampaikan lagunya dengan lebih baik, tapi mungkin untuk saya masih kurang diinterpretasi karena lagunya lama, intro juga lama gitu. Jadi, mungkin itu kedepan dari
0: Bu Ona. Oke, iya, baik.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oke teman Produa, kita sambil memantau pastinya RRI Wonogiri ya tentunya dalam memutuskan sang juara kita ya teman Produa. Nah, Bunga masih punya 3 lagu, ada Seperti Dia dari Firman, ada Love Sick dari Alan Walker, dan ada juga Jadi Milikmu dari Anggun. Sebentar lagi edisi Santai Siang bakal berakhir, bakal berganti dengan edisi Sore Ceria nih teman Produa. Untuk itu tetap stay tune aja ya, tentunya masih di Produa Fak-Fak, teman terbaik.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua.

wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 14:56 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 and by semua. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Tetap stay tune karena nanti kalian bakal ditemani di edisi atau segmen sore ceria bareng partner selanjutnya. And see you.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Masih stay di 89 FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, halo teman-teman, halo, hai nih. Kembali lagi bersama Windy di edisi santai siang ini nih. Kalau tadi sebelumnya kalian udah temenin sama Kak Bunga dari pukul 10 sampai pukul 3. Nah, sekarang dari pukul 3 sampai nanti pukul 8 atau pukul 20.00 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Windy di sini. Seperti biasa, sebelum kita masuk informasi yang bakal dibagikan, Windy masih punya 3 lagu dulu buat pembuka di sesi ini nih ya teman-teman. Windy punya Sedia Aku Sebelum Hujan dari Indie Tough, ada Into You dari Sarah Fajira, dan Easy Lover dari Miley Cyrus. So, langsung aja ya, tanpa berlama-lama, let's listen together.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: menangkan satu juara kategori pria dan wanita pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 perwakilan Korwil 2. B. Bahwa juara satu kategori pria dan wanita Korwil 2 pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Korwil 2 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Mengingat keputusan Kepala LPP RRI Manokwari nomor 02/DJ/DATAR/BRI/RRI/DATAR/MNK/10/2026 tanggal 5 Oktober 2026 tentang penunjukan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari. Memperhatikan 1. Hasil penilaian Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 perwakilan Korwil 2. 2. Hasil sidang pleno Dewan Juri RRI Manokwari, RRI Sorong dan RRI Fakfak pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 bertempat di Manokwari. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Korwil 2. Pertama, juara satu kategori pria dan wanita pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Korwil 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat atau diintervensi oleh siapapun atau pihak manapun. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 5 Oktober 2026. Dewan Juri Final Korwil 2 RRI Manokwari, RRI Sorong dan RRI Fakfak. Bintang Radio tahun 2026 Juri 1 RRI Manokwari Justina Istirita Yakobus, Juri 2 RRI Sorong Ona Cesia S.A. M.H. Juri 3 RRI Fakfak Pit R. Notan Nubun. Selesai. Ya, lampiran keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia Korwil 2 RRI Manokwari, RRI Sorong dan RRI Fakfak tahun 2026 atas nama Claudia Anastasia Angelin Waroi, jumlah nilai 86,58. Juara satu pria Christopher Jairus Ishak, jumlah nilai 86,94. Dewan Juri Final Korwil 2 RRI Manokwari, RRI Sorong dan RRI Fakfak Bintang Radio tahun 2026. Juri 1 RRI Manokwari Justina Istirita Yakobus, Juri 2 RRI Sorong Ibu Ona Cesia SHMH, Juri 3 RRI Fakfak Pit R. Notan Nubun. Selesai. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.
1: Terima kasih Bu, terima kasih Pak Pir. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kalau ketemu Tuhan berkati, tetap semangat, tetap Amin. Sehat.
2: Ya. Amin. Terima Amin. Kasih juga Bu Rita, Bu Naya. Sampai ketemu, Tuhan berkati.
0: Ya. Tahun depan di Fak-Fak ya Pak Pit.
2: Iya, kalau jadi ke Fak-Fak, Ibu Ona mewakili Papua Barat Daya, Ibu Rita ya. Nanti Ibu info ya. Iya. Kami tunggu di Fak-Fak. Terima
0: baik,
2: kasih.
0: Baik, baik Pak Pit.
1: Siap. Siap Pak Pit, Ibu. Sehat-sehat selalu.
3: Nah itu dia teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan hasil ya dari 3 dewan juri kita.
4: Dan semoga pemenang juara Bintangan Radio 2026 tingkat Korwil 2 bisa mewakili dan memberikan penampilan terbaik di tingkat nasional nanti.
3: Dan mewakili tim kerja, saya Ardi.
4: Dan saya Justi, kami berdua pamit.
3: Sampai jumpa teman Pro 2.
5: Telah kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 2, RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fak-Fak.

Nah teman-teman, tadi udah nge-play beberapa lagu, tapi kita udah bergabung sama Pro 2 Manokwari ya, buat mendengar hasil dari Bintang Radio. Nah, itu dia tadi ya, sudah sama-sama kita dengerin ya hasilnya. Selamat juga buat yang jadi juara buat mewakili ke tingkat nasional nanti. Semoga menang juga ya nantinya. Nah, ini juga masih punya beberapa lagu nih teman-teman, karena tadi udah kepotong ya lagunya. Ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak bareng Windy.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani siang harinya teman-teman nih. Sekarang udah jam 3.52. Windy bakal balik lagi di jam 4 tentu saja dengan informasi dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Yow. Tiga lagu terakhir yang bakal Windy play di jam ini ada Benci dari Utopia, You're the Only One dari Dava with Mas Jordan, dan ada You're Beautiful dari James Blunt. So langsung aja, let's listen together.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.

Nah, Windy balik lagi nih. Masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya, teman-teman. Nah, di jam 4 ini kita bakal apa ya? Kita bakal ngobrol tentang pemuda-pemudi nih, asik. Tapi sebelum kita masuk, sebelum kita ngobrol, ini masih punya 3 lagu untuk pembuka di segmen sore ceria ini. Udah sore ceria aja nih, teman-teman. Nah, oke, jangan kemana-mana nih. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: FM。
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman. Jadi kali ini kita masuk. Windy mau ajak teman-teman ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu peran pemuda untuk generasi bangsa yang kayak tadi Windy udah bilang. Kita bakal bahas soal pemuda-pemudi nih. Nah, kalau kita dengar kata pemuda nih teman-teman, mungkin yang langsung muncul di pikiran kita adalah anak muda, mahasiswa, pelajar, anak komunitas, anak-anak tongkrongan, atau mungkin kita yang setiap hari sibuk dengan sekolah, kuliah, kerja, dan sebagainya. Tapi sebenarnya nih teman-teman, jadi pemuda itu bukan cuman soal umur aja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan masa muda ini. Nah, karena kita adalah generasi yang nantinya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya. Jadi pertanyaannya nih, apa yang sudah kita lakukan sih hari ini?

Nah, apakah cuma sibuk buat scrolling-scrolling TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya? Itu gak apa-apa ya teman-teman, boleh dong, karena itu hiburan. Tapi jangan sampai satu hari penuh cuma scroll media sosial aja nih, dan akhirnya lupa kalau kita juga punya masa depan yang harus dibangun. Jadi teman-teman, perubahan besar itu gak selalu dimulai dari sesuatu yang besar nih. Kadang dimulai dari hal-hal sederhana aja bisa kok. Kayak kita rajin belajar, atau mau mencoba sesuatu yang baru. Mungkin juga bisa dengan membantu orang lain dan menjaga lingkungan. Bisa juga dengan menghargai perbedaan, atau bahkan berani memulai usaha kecil-kecilan. Jadi anak muda itu bukan harus langsung famous ya, bukan langsung harus terkenal nih. Yang penting ada kemauan untuk bergerak dan memberikan sesuatu yang positif. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih hal kecil yang bisa dilakukan anak muda untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita? Apa yo? Coba kasih pendapat teman-teman di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990, atau boleh juga lewat RRI Digital. Sambil teman Pro 2 pikir-pikir jawabannya, kita dengerin dulu satu lagu pilihan buat teman-teman. Jadi tetap di sini karena obrolan tentang peran pemuda masih lanjut setelah ini.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman-teman, kalau tadi kita udah bicara kalau peran pemuda itu gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar nih. Coba sekarang kita lihat dari kehidupan sehari-hari kita. Jadi salah satu peran penting anak muda adalah terus belajar dan terus berkembang. Jadi belajar itu gak cuma soal duduk di kelas aja, atau dengerin guru, atau cuma sebatas baca buku aja nih. Sekarang zamannya sudah berubah nih teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari internet, dari video edukasi, dari pengalaman orang lain, dari komunitas, bahkan bisa juga dari kegagalan sendiri nih. Apalagi sekarang teknologi udah ada di tangan kita. HP yang kita pegang setiap hari itu sebenarnya bisa jadi alat untuk berkembang nih. Jadi mau belajar desain udah bisa nih, mau belajar bahasa asing, bahasa luar, bahasa Inggris juga udah bisa nih. Mau belajar bisnis juga bisa, mau belajar bikin konten lebih bisa lagi nih. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau enggak. Jadi jangan sampai teknologi yang harusnya membantu kita berkembang malah bikin kita jadi malas untuk bergerak. Karena itu anak muda harus pintar memilih mana yang bisa kasih manfaat, mana yang cuman buang-buang waktu, dan yang paling penting adalah berani berkarya. Jadi kita gak perlu tunggu punya kamera mahal dulu nih, gak perlu juga tunggu punya modal yang besar, gak perlu juga nunggu semuanya sempurna. Jadi mulai aja dari apa yang ada dulu. Karena bisa aja nih, bisa jadi sesuatu yang sederhana yang kita mulai hari ini, beberapa tahun ke depan justru bisa menjadi sesuatu yang besar. Apalagi anak-anak muda di Fafa punya banyak potensi. Ada yang jago musik, olahraga, foto-foto, kuliner, ada yang jago bisnis, sampai ada juga yang bikin konten nih, atau konten kreator. Tinggal bagaimana potensi itu dikembangkan aja. Jadi teman-teman jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu terlalu kecil. Karena karya kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan perubahan besar nih. Ya. Nah. Tetap jadi anak muda yang selalu mau belajar ya teman-teman, yang mau bergerak, yang mau berkarya juga, dan tentunya mau memberikan hal-hal positif untuk lingkungan sekitar kita. Windy pamit karena jam di studio sekarang menunjukkan udah nunjukin jam 4:57. Maksudnya bukan pamit yang pamit dari ruang siaran ya, pamit dari sesi ini aja. Windy bakal balik lagi kok di jam 5 nanti. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini dia satu lagu terakhir yang bakal Windy play di jam ini, ada lagunya Rizky Febiani. Ini dia Amin.

Nah, masih bareng Windy, masih di 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu, karya kita Indonesia yang sesungguhnya. Kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik di jam 5 nih ya teman-teman. Di jam 5 ini, kira-kira Windy bakal bawain informasi apa ya? Sebelum kita masukin informasinya, 3 lagu dulu sebagai pembuka di sesi jam 5 ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Perdua Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

Masih bersama Windy di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Nah, teman-teman, sekarang Windy mau kasih tahu informasi yang mungkin ada yang udah tahu tapi mungkin juga ada yang baru dengar di hari ini nih. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kita bicara soal tanggal 5 Oktober nih, kira-kira ada apa dengan tanggal ini? Ternyata 5 Oktober punya beberapa catatan menarik nih. Salah satunya yang paling deket banget dengan Indonesia. Jadi setiap tanggal 5 Oktober, Indonesia memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi tanggal ini punya sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia pada 5 Oktober 1945. Jadi pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian mengalami beberapa perubahan nama sampai akhirnya menjadi TNI. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin selama ini cuma tahu 5 Oktober sebagai tanggal biasa di kalender, ternyata tanggal ini punya cerita penting dalam sejarah Indonesia nih. Tapi bukan cuma Indonesia aja yang punya cerita di tanggal 5 Oktober, ada juga peristiwa menarik dari dunia pendidikan yang diperingati setiap tahun. Penasaran gak sih apa itu? Kita lanjut setelah lagu berikut ini. Tapi sebelum itu BTW, selamat HUT TNI ya teman-teman.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi seperti yang Windy bilang tadi, 5 Oktober nih ternyata bukan cuman punya cerita tentang sejarah Indonesia aja. Jadi tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day. Di mana Hari Guru Sedunia ini diperingati setiap tanggal 5 Oktober untuk memberikan apresiasi terhadap peran guru dan tenaga pendidik di seluruh dunia. Nah, kalau kita pikir-pikir, guru memang punya peran yang besar banget nih ya, teman-teman, dalam kehidupan kita. Dari yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu membaca, diajarin membaca. Nah, kita juga belum bisa berhitung, diajarin berhitung. Kita juga masih bingung mau jadi apa nanti. Biasanya guru juga sering nih kasih motivasi atau arahan. Dan menariknya lagi teman-teman, pengaruh seorang guru kadang baru benar-benar terasa setelah muridnya sudah besar. Jadi mungkin dulu sering dimarahi karena lupa nugas ya. Sekarang malah jadi kenangan yang bikin senyum sendiri nih. Ya enggak sih? Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini masih sekolah atau kuliah, kalau ketemu guru-guru kalian, jangan lupa kasih apresiasi nih. Jadi enggak harus sesuatu yang mahal ya, teman-teman. Cukup ucapan sederhana kayak say thank you, terima kasih karena sudah diajari. Itu juga udah berarti banget nih teman-teman. Jadi setelah pendidikan, kita geser sedikit ke dunia film dan teknologi nih. Karena ternyata tanggal 5 Oktober juga punya cerita yang tidak kalah menarik nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak ya.

0: Cầm tàu viết được tổ sáp bắt tôi đi tổ
1: hồ ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi
2: Fi, kau tak ikutan ejek dia, kah?
3: Tidak, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
7: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
6: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
7: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
6: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
7: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
6: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
7: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi teman Pro 2, ini dia bagian terakhir dari informasi. Ini dia bagian terakhir dari informasi random 5 Oktober nih teman-teman. Sekarang kita lompat ke dunia perfilman nih. Jadi pada tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1962, film James Bond pertama yang berjudul Dr. No dirilis di Inggris. Jadi film ini memperkenalkan Sean Connery sebagai James Bond dan menjadi awal dari salah satu franchise film paling terkenal di dunia. Jadi kalau sekarang teman-teman sering lihat film-film James Bond dengan berbagai aksi dan teknologi canggih, semuanya punya awal dari film Dr. No ini. Tapi belum selesai, kita mundur sedikit lagi ke dunia luar angkasa nih. Jadi pada 5 Oktober 1957, dunia masih berada di awal era eksplorasi luar angkasa. Beberapa hari sebelumnya, Uni Soviet berhasil meluncurkan Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1 atau satelit buatan manusia pertama yang mengorbit bumi. Jadi Sputnik 1 ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah teknologi dan eksplorasi luar angkasa. Nah teman-teman, jadi dari beberapa fakta tadi, ternyata satu tanggal bisa punya banyak cerita. Jadi teman Pro 2, dari sejarah TNI, penghargaan untuk guru, film James Bond, sampai perjalanan manusia menuju luar angkasa nih. Jadi mulai sekarang, teman-teman kalau lihat kalender dan ketemu tanggal 5 Oktober, jangan cuma bilang kayak, oh hari ini 5 Oktober nih. Karena bisa jadi ada banyak cerita menarik yang terjadi di balik tanggal tersebut. Nah, itu dia tadi beberapa informasi ya teman-teman yang Win dibagikan di jam ini. Semoga menambah sedikit pengetahuan buat teman-teman Pro 2 ini. Jam 5.58, nah, Win pamit dari segmen ini. Semoga teman-teman tetap ceria, tetap penasaran, dan jangan pernah berhenti belajar hal baru. Kita ketemu lagi di jam 6 nanti ya. Tapi sebelum masuk ke informasi topik dan obrolan di jam 6 nanti, kita sama-sama dulu buat dengerin tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Nah, itu dia tadi teman-teman sudah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan ya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 6.55, Windy bakal balik lagi di jam 7 dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Dua lagu terakhir yang bakal diplay di jam ini ada I'd Rather Lose dari Mandy Moore dan Aku Tak Mencintaimu dari Tiwi.

0: FM。
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Nah, masih di 89 FM dan masih bareng Windy nih teman-teman. Kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 7. Nah, di jam 7 ini Windy mau buka jalur dulu nih, karena dari tadi tuh ada requestan ya teman-teman. Mau buka requestan nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lagu favoritnya diputerin di sini atau mau kirim-kirim salam mungkin, teman-teman boleh join di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya Area Digital. Nah, untuk Area Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. So, ini punya beberapa lagu buat menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Ojo nari to lele, kaya cabai to uai, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu. Dan ada lagu, tadi satu lagu requestan ya, dari kakak siapa? Di kakak Fat di Fak-Fak. Nah, kita lanjut lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan juga, yang mungkin mau lagu favoritnya di play di sini, teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 nih di 0811 489 4990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chat di area digital. Nah, karena Windy sambil menunggu requestnya teman-teman, Windy udah nyiapin beberapa lagu juga buat menemani malam harinya teman-teman nih, sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa,

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Winnie masih punya beberapa lagu lagi. Lagu terakhir yang bakal di play di jam ini, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul berapa nih, pukul 7.45. Winnie harus pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa ya, Winnie udah menemani ruang dengernya teman-teman dari pukul 3 tadi sampai pukul 7 menjelang pukul 8. Tapi teman-teman jangan khawatir nih, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Desi. Kak Desi bakal menemani ruang dengernya teman-teman terus ya dengan informasi topik dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, jangan melewatkannya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Windy mau say thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus bareng Windy dari tadi sampai sekarang. Mau say sorry juga kalau misalnya ada salah kata, namanya juga manusia ya teman-teman. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Say thank you udah, say sorry udah. Sekarang mau say goodbye. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Ini pamit undur diri dari ruang siaran. Bye-bye.

0: Di, gak asik kamu, Roy.
1: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
0: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
0: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
0: Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1.

atau Pro 2 dan klik Fakfar. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat malam buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali malam ini Desti temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ke ruang dengar teman Pro 2. Dan satu jam ke depan ya teman Pro 2, kita nanti akan obrolan ya bersama dengan narasumber yang akan hadir di Pro 2 di malam ini. Sebelum menanti ya teman Pro 2, sudah ada beberapa nomor lagu untuk menemani suasana santai teman Pro 2 di malam ini.

0: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Seperti tadi dia sudah bilang ya, teman Pro 2 di malam ini tidak sendiri. Satu jam ke depan ya teman Pro 2, kita bakal obrolan ini bersama dengan ya narasumber kita ya. Iya, sudah hadir narasumber kita di Pro 2 malam ini. Sebelumnya mungkin kita bisa kenalan dulu ini bersama dengan kakak siapa ini ya yang hadir di malam ini.
1: Kalau saya nama lengkapnya Aslamia Pati Ekon, biasa disapa Mia.
0: Baik. Ya, kita lanjut ya kakak Mia. Iya, kita lanjut dengan tanya-tanya dulu sedikit iya. Ini. Mungkin teman berdua yang mau gabung ya, bisa langsung gabung di malam ini melalui WA Pro 2 di 0811-4894-990. Buat yang mau tanya-tanya boleh ya teman Pro 2. Baik, Desi mau tanya dulu buat kakak. Iya, kakak Ami atau Mia? Kakak Mia, minta maaf. Iya, mungkin kakak boleh menjelaskan ya. Apa itu organisasi kami?
1: Iya, baik. Organisasi kami ini adalah kepanjangannya Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya, maka disingkat KAMI, M-nya double.
0: Iya.
1: Dia adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di kalangan mahasiswa muslim. Jadi dari berbagai macam kampus boleh masuk asalkan dia dominannya muslim, karena kita kesatuan aksi mahasiswa muslim, jadi lebih ke yang muslim gitu. Nah, organisasi kami ini sudah berdiri sejak tahun 98, karena waktu itu kita termasuk teman-teman kami itu termasuk orang-orang yang mendeklarasikan bangunnya reformasi gitu. Jadi pada saat itu teman-teman yang di kampus itu hanya bergerak di masjid-masjid kampus. Mereka batas untuk bergeraknya terbatasi karena bukan organisasi eksternal gitu. Jadi mereka hanya organisasi kampus, LDK namanya, lembaga dakwah kampus, dan mereka merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk krisis yang terjadi pada Orde Baru waktu itu, pada 98 waktu itu. Dan akhirnya teman-teman LDK ini mengumpulkan beberapa forum silaturahmi. Forum silaturahmi itu yang dilakukan, maka di situ mereka menyusun gagasan untuk bagaimana kita membuat satu organisasi mahasiswa, organisasi eksternal yang kita bisa turun ke jalan untuk bagaimana menyuarakan krisis yang terjadi pada Orde Baru itu, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda mengambil peran gitu. Akhirnya tergagaslah pada 29 Maret 98 berdirilah organisasi kami ini. Nah, dan organisasi kami ini juga berperan pada turunnya Presiden Soeharto gitu. Soeharto. Iya, Presiden Soeharto. Dan akhirnya teman-teman kami ini berhasil mengumpulkan 20.000 massa gitu untuk sama-sama pergi untuk menyuarakan gitu. Seperti itu. Itu kisah singkat tentang organisasi kami sendiri.
0: Baik. Tadi kakak sudah bilang sejak kapan itu ya organisasi kami hadir di Kabupaten Fakfak?
1: Kalau di Kabupaten Fakfak sejak 2015.
0: Iya. Beranggotakan berapa itu kak? Kalau dari mulai
1: dari 2015 sampai sekarang kalau dihitung sudah ratusan. Iya, ratusan. Tapi yang bertahan hingga
0: Masih bertahan.
1: Iya, yang bertahan hingga saat ini tuh ada 50-an lah yang masih aktif. Iya, ya, masih aktif. Karena sudah ada perekrutan juga, sudah ada teman-teman pengurus baru, jadi sudah lumayan ada 50-an yang mulai aktif di Kabupaten Fak-Fak ini.
0: Baik. Apalagi gitu. Ini pas kayak mahasiswa baru begitu, pasti ada saja
1: pasti
0: ya.
1: Ada perekrutan.
0: Ada yang baru-baru masuk gabung di sana. Baik. Nah, menurut teman-teman ini kakak, apa makna dari berorganisasi bagi seorang mahasiswa? Mengapa kita harus memilih gabung dengan kami?
1: Oke, makna berorganisasi bagi seorang mahasiswa itu sangat penting ya, karena mahasiswa itu kalau, mahasiswa ini tergolong pemuda ya, jadi kalau dia hanya di kampus, maka ruang geraknya terbatas gitu, terbatas oleh ruang gerak.
0: Tapi ketika, ada ini juga ya kakak, maksudnya ada kader-kader baru, terus di situ mereka belajar juga untuk
1: mereka
0: berorganisasi
1: gitu. Jadi kalau organisasi itu sangat penting untuk untuk kalangan mahasiswa, sangat penting karena di organisasi kita akan belajar banyak yang tidak bisa kita dapatkan di kampus.
0: Untuk
1: misalnya
0: bersosialisasi, begitu pengalaman.
1: Benar, itu sangat penting.
0: Benar sekali. Jadi tidak menutup siapa saja, yang penting dari kampus yang dan dia mempunyai keyakinan yang muslim boleh gabung, perempuan, laki-laki boleh. Yang penting ada kemauan untuk bisa gabung di sana, biar belajar, banyak belajar, banyak menggali hal-hal yang baik juga ya.
1: Iya.
0: Baik. Menurut kakak, apa pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti, kalau kakak ini ketua keberapa ini dari 2015
1: 2015
0: itu? Biasanya beberapa tahun baru
1: kalau
0: ada
1: di,
0: pergantian.
1: Iya,
0: begitu.
1: Kalau di sekarang sih setahun ya, tapi kalau yang pertama-pertama itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Iya, jadi ketua,
0: selagi mungkin dia ada di Fak-Fak begitu, tetap menjabat menjadi ketua itu.
1: Iya. Jadi misalnya ada periodenya gitu, ada yang misalnya kita kan boleh 2 periode mencalonkan diri, itu batasnya 2 periode. Jadi kalau misalnya 1 periode sudah selesai, kita bisa lanjut ke 2 periode, berarti bisa lanjut 2 periode.
0: Iya. Tapi batas itu memang maksimalnya di 2 periode itu tidak bisa tambah lebih dari itu.
1: Tidak bisa tambah lagi.
0: Supaya ada
1: sudah
0: yang baru lagi,
1: ada
0: regenerasi
1: baru.
0: Iya, baik.
1: Iya.
0: Kemudian ya kakak, apakah kita sebagai organisasi hanya untuk mendapatkan pengalaman atau ada tanggung jawab yang lebih besar?
1: Iya, kalau kita berorganisasi itu awalnya mungkin tujuan dari individu kita ya, individu kita. Misalnya saya, tujuan awal saya adalah mencari pengalaman. Tapi ada tujuan organisasi gitu. Tujuan organisasi ini untuk apa? Nah, maka ketika kita sudah sampai ke dalam organisasi tadi, kita sudah mendapatkan pengalaman, pemahaman, kita sudah mendapatkan banyak ilmu, maka kita akan bekerja untuk tujuan organisasi tadi.
0: Baik. Gitu. Kalau kakak ketua yang keberapa?
1: Kalau saya lupa ya, sekitaran 7 atau 8 lah. Saya lupa karena ada beberapa yang memang menjabat 2 periode gitu.
0: Jadi sebelum kakak yang perempuan, mungkin ada sebelumnya ada perempuan atau
1: ada
0: yang ketua?
1: Ada. Yang ketua kedua juga perempuan.
0: Oh, oke.
1: Iya, ketua kedua perempuan, terus 4, 5, 6, 7. Iya, kayaknya saya ketujuh deh. Iya, sekarang ketua barunya juga perempuan.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya, Masya Allah.
0: Sekarang ini tidak harus yang selalu laki-laki yang memimpin. Tapi perempuan juga, perempuan-perempuan sekarang, anak muda terus anak kuliah, pintar-pintar. Karena sekarang ini tidak ada lagi yang zamannya aduh, nanti saya belum bisa, aduh saya malu nanti, tapi berlomba-lomba ya untuk bisa kita sejajar dengan para laki-laki begitu, karena ya semua sekarang ini tergantung dari dia punya wawasan dan kemampuan, kemudian keberanian untuk memimpin suatu organisasi. Karena sebagai ketua itu ya tidak ini, terkadang itu mereka sebagian orang itu berpikir ini perempuan saja mau, tapi kalau namanya kita berdiri dengan kita punya, bisa merangkul, kenapa tidak?
1: Iya.
0: Tidak harus laki-laki yang di depan, dia berbicara, dia memimpin, lalu semua bisa mendengarkan. Tapi perempuan malah harus lebih menghargai bahwa sekarang ini sudah zaman modern yang perempuan juga bisa, tidak hanya laki-laki. Baik kakak, mungkin kita akan lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Kita dengar dulu beberapa iklan yang mau lewat.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Baik teman produk, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman produk masih dengan perbincangan ya, bersama dengan baik, bersama dengan kakak Mia, ketua
1: mantan ketua.
0: Oh mantan
1: ketua, iya. Karena sudah ada ketua baru dilantik hari Minggu kemarin, jadi sudah jadi mantan ketua.
0: Oh baik. Iya, mungkin mau tanya-tanya lagi nih ya kakak ya.
1: Iya, boleh.
0: Apa tantangan terbesar kami di kalangan mahasiswa saat ini?
1: Oke, kalau tantangan terbesar kami itu sama seperti organisasi lain, rata-rata itu mahasiswa saat ini kurang minatnya terhadap organisasi. Entah apa yang mereka pikirkan, tapi kita ketika perekrutan itu yang minat untuk berorganisasi itu sedikit gitu. Rata-rata paling tinggi itu 20-25, itu sudah sangat mentok. Padahal dari sekian banyak mahasiswa yang ada di kampus-kampus, bahkan ratusan mahasiswa yang di kampus-kampus, itu kita gak bisa dapat banyak. 20-25 itu sudah sangat mentok. Padahal kebutuhan mahasiswa terhadap organisasi itu besar ya, sangat penting gitu. Itu melatih asah pola pikirnya, melatih cara bicaranya, tindakannya, itu semua belajar di organisasi gitu. Tapi entah apa yang terjadi, ya itu jadi tantangan kita saat ini, tantangan organisasi untuk merekrut SDM yang banyak. Baik. Gitu di organisasi.
0: Jadi kalau contohnya masuknya 30, belum tentu mereka 30 itu bertahan.
1: Iya,
0: juga.
1: Iya,
0: di tengah
1: juga
0: jalan mungkin ada yang harus mereka keluar dari fakwa, kerja, atau
1: kerja,
0: ada urusan lain,
1: urusan
0: akhirnya
1: keluarga,
0: berkurang lagi.
1: Iya, berkurang terus. Seperti itu.
0: Iya.
1: Itu sih tantangan terbesarnya.
0: Mungkin kalau macam berkurang begitu kakak, apakah tidak lagi kayak nanti mungkin kembali merekrut itu kembali terjun lagi kayak di kampus-kampus begitu?
1: Iya.
0: Untuk
1: perekrutan terus berjalan.
0: Iya.
1: Karena kalau kita tidak perekrutan ya
0: nanti
1: berarti
0: makin,
1: iya,
0: bukan
1: makin sedikit.
0: Tidak bertahan malah berkurang lagi ya.
1: Iya, bisa jadi organisasinya tidak berjalan.
0: Iya,
1: karena tadi orang-orang itu akan terus bergilir, misalnya saya.
0: Iya.
1: Ketika pertama jadi masuk di kami, mungkin saya akan menjadi pengurus dan seterusnya. Ketika saya sudah jadi ketua ya, masa kepemimpinan saya selesai, bahwa berarti saya sudah tidak harus bekerja keras lagi, berorganisasi lagi secara full time di sana. Jadi posisi saya sudah jadi senior, sudah jadi alumni mungkin. Jadi peran saya di organisasi itu sudah sedikit. Makanya kita perlu regenerasi baru gitu. Jadi perekrutan itu selalu terus berjalan.
0: Baik. Bagaimana agar kami tidak hanya aktif dalam kegiatan internal, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
1: Iya, kalau kami memang kita tujuan besarnya adalah memberikan manfaat ya. Tujuan kita berorganisasi itu supaya kita punya pengalaman dan kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luar, kepada bahkan mungkin kepada bangsa kita gitu. Kita mempersiapkan diri untuk masa depan bangsa kita. Dan manfaat yang bisa kita berikan, kalau di kalangan pengurus itu kita bisa melihat peluang, kita bisa melihat kondisi gitu, kondisi yang terjadi pada bangsa kita, pada daerah-daerah tertentu. Misalnya kayak kemarin di Fak-Fak itu ada kebakaran di distrik Karas. Nah itu tuh teman-teman kami juga ambil peran gitu. Kita bagaimana kumpul, kita buat aksi galang dana, kita buka peluang untuk masyarakat membantu gitu. Karena mungkin masyarakat pengen bantu tapi tidak ada wadah. Nah kita sediakan gitu. Kita sebagai organisasi mahasiswa, kita kerjasama dengan organisasi lain, kita buka wadah, kita buka posko-posko untuk penghimpunan
0: menerima,
1: gitu, menerima bantuan dari masyarakat. Terus kita pergi aksi galang dana ke masyarakat-masyarakat di lampu merah, bahkan di jalan-jalan ke toko-toko minta bantuannya gitu. Nah itu sih bentuk kita untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik. Seperti itu contoh kecilnya. Ada juga contoh-contoh besar yang lainnya.
0: Nah, di situ kan peran dari mahasiswa,
1: iya,
0: ya. Kalau bukan mahasiswa yang turun langsung untuk bisa membantu di saat-saat genting seperti itu, ya untuk masyarakat rasa pedulinya itu pasti terbatas, ya.
1: Iya, benar.
0: Begitu. Tapi kalau mahasiswa gerak cepat, kemudian mereka tahu apa yang harus dibuat kalau seperti itu, ya.
1: Iya.
0: Ada terjadi kebakaran atau mungkin longsor,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Banjir,
0: pokoknya ada bencana-bencana alam yang memang yang kita tidak mungkin di kota sini tidak,
1: iya,
0: kayak tadi kakak bilang, kayak di Karas. Ah, mereka pasti sangat membutuhkan, ya.
1: Iya.
0: Seperti mahasiswa harus turun ke sana.
1: Iya.
0: Dengan bantuan yang kecil tapi mempunyai manfaat yang besar,
1: iya,
0: yang luar biasa,
1: iya,
0: untuk
1: bener,
0: sesama. Baik. Dari seluruh program kerja yang telah dilaksanakan, mana nih yang menurut kakak paling memberikan dampak bagi kader dan organisasi?
1: Iya, kalau di setiap program kerja itu dampak besarnya itu adalah program kerja perekrutan, ya. Itu kita sebutnya DM, Dauro Marhala, itu perekrutan. Jadi di situ pengkaderan.
0: Iya.
1: Iya, di situ program kerjanya kaderisasi bidang. Ada bidang namanya bidang kaderisasi, dan itu mereka harus merekrut pengurus kader baru gitu,
0: iya,
1: peserta baru gitu, intinya.
0: Bibit-bibit baru.
1: Iya, bibit-bibit baru. Nah, itu program kerja yang sangat diandalkan gitu,
0: iya,
1: untuk perekrutan.
0: Kalau sudah bibit baru itu banyak dan mereka mempunyai keinginan besar yang sudah ada di dalam, berarti untuk membagi, untuk buat apa,
1: iya,
0: di dalam organisasi,
1: iya,
0: itu dia bisa makin
1: bisa
0: berkembang.
1: Makin berkembang.
0: Karena kalau kurang orang,
1: iya,
0: ya makin sulit juga, ya. Program itu juga nanti dia berjalan juga tidak maksimal.
1: Benar.
0: Karena orang yang anggota maupun kalau cuma ada kalau anggotanya kurang, kan tidak mungkin ini yang
1: organisasinya bisa berjalan dengan lancar,
0: bisa berkembang dengan baik. Baik. Apa target atau harapan selama satu periode yang belum sempat terrealisasi, dan apa yang menjadi kendalanya?
1: Iya, kalau untuk target yang ingin dicapai, ya, yang
0: iya,
1: belum tercapai, ya, itu kalau di kepengurusan saya memang pingin sekali kita itu punya sekret gitu, karena posisinya kami itu di Fakfak saat ini belum punya sekret, belum pernah punya sekret pada saat kepengurusan kepimpinan kakak-kakak senior saya,
0: iya,
1: gitu. Namun karena ada satu dan lain hal, jadi sekretnya sudah tidak berlanjut seperti itu. Nah, setelah di saya tuh saya merasa bahwa tanpa sekret itu kita ruang geraknya sempit,
0: iya,
1: gitu, karena kita butuh rumah gitu,
0: iya,
1: butuh
0: di
1: rumah
0: situ untuk ada pembahasan,
1: iya,
0: tentang program apa,
1: iya, bener,
0: gitu,
1: kumpul kita,
0: iya,
1: berbincang, kita cari solusi bersama semuanya,
0: iya,
1: tuh kalau di sekret, punya sekret itu sangat memudahkan,
0: kan tidak mungkin segala sesuatu tuh nanti lewat WA yang sudah dibuat apa,
1: iya,
0: tapi kalau bertatap muka kan enak,
1: iya,
0: supaya masing-masing ada punya masukan-masukan bisa tertampung,
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi saya memang waktu itu rencananya pengennya punya sekret, tapi
0: iya,
1: belum terrealisasi. Harapannya semoga pengurus berikutnya mungkin bisa diusahakan supaya,
0: iya,
1: punya sekret, atau mungkin ada bantuan-bantuan supaya kita juga organisasi-organisasi itu,
0: iya,
1: bisa dapat sekret gitu. Kita butuh,
0: iya,
1: rumah gitu. Ya, jadi selama ini kita berkegiatan, ya, kita tentukan satu tempat, misalnya,
0: iya,
1: nanti kita ketemu di sini ya gitu. Jadi karena kita nggak punya
0: tidak
1: rumah
0: fokus nanti,
1: jadi kita tidak bisa,
0: iya,
1: sudah tahu nih bakalan ke rumah sini kita, karena kita punya rumah, tapi karena tidak punya rumah, tidak punya sekret, akhirnya setiap mau kegiatan
0: padahal
1: itu kita selalu
0: lama, ya, kakak, ya?
1: Iya, lumayan di kepengurusan saya. Jadi kita selalu cari tempat gitu, berpikir nanti kegiatannya di mana gitu, karena kita selalu mendiskusikan untuk tempatnya.
0: Kalau ada tempatnya itu kan ya mungkin dalam sebulan itu bisa berapa kali di situ ada pertemuan, apa ya, supaya apa program-program itu juga terarah, oh ini sudah terlaksana, ini belum. Kira-kira mungkin kedepannya ini berapa bulan kita bisa jalankan program ini, karena kalau sudah berjalan itu kan pasti ada program. Terus di dalamnya itu kan ada anggota-anggotanya itu yang mereka juga harus bekerja ya. Mereka harus bekerja untuk organisasi ini. Bagaimana kalau wadahnya, tempatnya ini saja belum pasti begitu, belum ada yang jelas begitu.
1: Lokasi untuk ya sekretnya ya,
0: itu harus memang betul-betul ya harus ada punya tempat supaya disitulah tempat berkumpul, berbicara, berbincang, ada aspirasi dari masing-masing anggota bahwa ada masukan seperti ini. Itu memang sangat penting ya.
1: Iya, sangat penting.
0: Dan mungkin harapan kakak pasti kedepannya, kedepannya ini pengurus yang baru, ketua yang baru ini dia turut memikirkan kira-kira ini kedepannya ini
1: kita bisa.
0: Apalagi ini sudah mau tahun pergantian tahun ya, tinggal beberapa bulan ini. Tentunya di tahun yang baru ada harapan juga bahwa yang belum dibenahi itu bisa dibenahi untuk di tahun yang berikut. Baik. Menurut kakak sendiri, apa nih kelebihan dan kekurangan pengurus selama periode ini?
1: Saya sendiri atau?
0: Iya, menurut kakak.
1: Iya, kalau kelebihan dan kekurangan saya ya, selama-selama kepengurusan ya. Kalau bicara kelebihan sih, tidak tahu ya kelebihannya. Tapi kita bersyukur ya jadi ketua, berarti kita diberikan... dianggap mampu, iya, kita dianggap mampu untuk memimpin roda organisasi, jalannya organisasi. Nah, itu ketika kita dianggap mampu, kita diberikan kepercayaan, maka yang tadinya kita merasa bahwa kita tidak bisa, mau tidak mau kita akan bangkit gitu. Iya, dengan sendirinya dengan sendirinya kita akan mulai bangkit, kita mulai mengeluarkan potensi-potensi diri kita untuk tadi, karena kita kepalanya, kalau kepalanya tidak bisa, apalagi di bawahnya gitu. Jadi harus bangkit, harus bisa lebih semangat lagi belajarnya untuk meningkatkan potensi tadi, untuk memberikan yang terbaik gitu. Kalau kekurangannya sih, selama kepengurusan saya, kekurangannya
0: mungkin yang tadi kakak bilang
1: itu sudah
0: tempatnya itu.
1: Saya,
0: karena di situ kan tempat berkumpul,
1: benar,
0: untuk menjalankan itu. Kita punya isi kepala yang harus kita bicarakan di situ tentang program dari A sampai Z itu harus seperti apa, supaya ada evaluasi juga di situ, mana yang sudah berjalan baik, mana yang tertunda dari yang lama-lama itu. Mungkin kedepannya setelah kakak kemarin itu jadi ketua bisa dijalankan begitu. Tapi kan tongkat estafet itu dia, bagaimana dia mau jalan kalau wadahnya ini saja belum tempat untuk di mana pengurus dan anggota ini mereka berkumpul untuk membicarakan tentang kemajuan daripada organisasi ini. Baik, menurut kakak sendiri waktu kakak menjabat itu bagaimana untuk membagi waktu? Mungkin ada selain itu ada kepentingan yang lain juga atau macam kakak mungkin ada mungkin kerja lagi.
1: Iya, kalau soal bagi waktu, kita di kami itu kita diajarkan tentang manajemen waktu gitu. Jadi sudah belajar banyak tentang manajemen waktu, jadi alhamdulillah tidak ada yang terabaikan gitu. Kita tetap mengutamakan yang memprioritaskan yang paling urgent, yang paling penting saat itu yang kita prioritaskan. Jadi soal pembagian waktu ini mungkin dari waktu masih kuliah dulu itu sudah bergabung di kami dan sudah diberikan amanah jadi ketua-ketua bidang, jadi sekretaris. Nah, itu di situ sudah mulai punya waktu yang banyak itu, karena waktu kuliah juga dulu masih kerja, sudah kerja. Jadi waktu masih kuliah sudah kerja, tapi tetap di organisasi tetap menjalankan
0: tetap
1: tugas
0: kuliah,
1: gitu
0: ya. Tetap di organisasi.
1: Bisa terjalankan semuanya karena tadi kita sudah ada manajemen waktu, sudah bisa memprioritaskan yang paling penting. Karena di kami itu kita berkegiatan itu hanya saat hari libur. Tidak pernah kita bikin kegiatan pada saat hari kerja. Kayak Senin sampai Jumat kan hari kerja. Kita tidak pernah bikin kegiatan di hari itu. kita kecuali tanggal merah, ada tanggal merah baru kita bikin kegiatan, karena tadi memikirkan teman-teman yang kuliah, teman-teman yang kantor, yang kerja, itu tuh kita tidak mau ganggu gitu, tidak boleh ganggu.
0: Tapi kalau di hari libur,
1: Semua kan,
0: ada punya kesempatan untuk
1: semua punya kesempatan untuk.
0: Baik. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, baik kita break sejenak.

0: Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Baik teman Prudo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 51 menit berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita masih bincang-bincang ya bersama dengan kakak Mia. Baik, kakak Mia ada dua pertanyaan lagi ya. Sebelum kita nanti menutup akan perbincangan kita di malam ini. Iya, masih dengan Desi dan juga kakak Mia. Suara anak muda, arah masa depan bangsa. Ngobrol bareng diulang apa ini tadi kakak?
5: Mantan ketua
4: iya. Dari AMI. Biar mantan tapi masih aktif ya teman.
5: Alhamdulillah.
4: Masih dengan semangat yang sama tentunya, iya. Ya kakak AMI ya. Kakak Mia,
5: iya, kok kakak AMI
4: dari tadi ya. Apa hal yang paling kakak khawatirkan nih terhadap keberlanjutan organisasi setelah masa kepemimpinan kakak berakhir?
5: Hal yang dikhawatirkan ya, untuk kekhawatiran yang terlalu berlebihan sih tidak ada ya, iya. Karena saya percaya bahwa adik-adik ini bisa meneruskan roda organisasi ini sebagaimana iya. Mestinya. Karena kita organisasi terstruktur, kita punya iya. Panduan, kita punya cara-cara kerja, program kerja, itu semuanya sudah terstruktur.
4: Saling mendukung.
5: Iya, kita hanya perlu mengawal. Iya. Kalau untuk kekhawatiran yang berlebihan tidak ada sih insya Allah, karena sudah percaya bahwa adik-adik ini sudah punya bekal. Kita iya. Memang sudah dibekali ketika sudah diberikan amanah untuk melanjutkan estafet kepengurusan, maka mereka pasti bisa gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran yang berlebihan iya. Karena saya percaya bahwa mereka pasti bisa. Karena dulu saya juga tidak merasa bahwa saya pasti tidak bisa gitu ketika dipilih. Saya tidak mau karena saya tidak bisa.
4: Pasti ada.
5: Iya. Tapi ketika saya menjalankan ternyata bisa. Berarti kan adik-adik juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga pasti lebih bisa daripada saya. Seperti itu.
4: Yang penting pengurus dan anggota itu saling mendukung,
5: saling
4: memberikan motivasi supaya kalau memang ini kurang ada ya harus begini. Saling tetap bisa mengarahkan mereka pasti tetap berjalan dengan baik ya. Baik, mungkin ada pesan kakak buat pengurus baru agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa melanjutkan hal-hal baik dari pengurus sebelumnya.
5: Baik, untuk pengurus baru tetap semangat. Ketika kalian sudah diberikan amanah untuk melanjutkan estafet kepengurusan di kami, maka kalian dianggap mampu. Nah, hal-hal baik yang sudah pengurus sebelumnya lakukan, diambil, yang baiknya diambil. Kalau ada yang buruk, ditinggalkan dan dijadikan itu pelajaran. Terus tetap semangat, kobarkan semangat. Kakak-kakak pengurus yang sudah senior-senior ini sudah memberikan kepercayaan kepada kalian, artinya kalian dianggap mampu, kalian dianggap bisa untuk meneruskan roda organisasi ini ke depannya, seperti itu. Intinya semangat, jaga kolaborasinya, jaga komunikasinya,
4: kekompakan
5: kami sebagai senior sangat mendukung dan selalu mensupport. Ada apa-apa selalu dikomunikasikan dengan kami supaya kami juga tahu kekurangan kalian di kepengurusan. Kami juga tidak mungkin melepas tangan gitu, walaupun sudah statusnya sudah senior atau alumni, tapi hubungan kita akan tetap saudara, kita tetap keluarga, dan kita akan tetap saling mendukung. Seperti
4: baik. Itu luar biasa ya, dengan generasi muda yang begitu semangat. Semoga kedepannya itu makin maju lagi ya kakak Mia.
5: Amin.
4: Tentu banyak harapan untuk penerus daripada kami sendiri. Baik, terima kasih ya buat kakak Mia.
5: Iya.

0: boleh menyempatkan waktu untuk datang bincang-bincang di Pro 2. Mungkin lain waktu bisa bincang-bincang lagi di sini.
1: Boleh.
0: Ya. Terima kasih banyak. Semoga ke depan makin sukses.
1: Amin, amin.
0: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada? Semoga lu baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang lalu juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik. Yoka. Ini gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak. Suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai. Serius? Dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick
0: kan? Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
2: pengen... kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu. Dan dia kayak berani gitu ya, walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: Alright. Berarti apa single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
2: awalnya dulu. Itu di... Boleh, kalau Grace mau
0: kakak. Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, itu dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan jadinya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama yes. si produsernya Ajikor ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Haji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Ya, iya, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude ya, kayaknya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh nggak ceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini kayak.
0: Oke.
1: Okay. Ini gimana ya? Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak udah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Oke.
1: Makanya ini cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tes apinya di situ kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Aduh, belum sih bang, sebenarnya
0: belum pernah ya, benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi cewek gue gitu, tapi cewek itu kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya. Mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan dan lewat di FYP aku kayak bro go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian beberapa minggu gitu project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kapelin tuh.
0: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku enggak kalau aku pribadi ya, aku enggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu enggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hip dude aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya enggak ada kata-kata yang mungkin benar-benar dalam banget sedip itu. Yeah, karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, hip dude tapi ada rapnya, asik.
1: Alright,
0: kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lendam Adi kamu ditanyain ya. Lendam Adi kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hipdut tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, gitu. Cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain project ini,
0: bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
2: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada gak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian, dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlyn gak?
0: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Best. Kalau dari lo Yot?
2: Lagu yang bikin emosional. Paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar.
0: Yang?
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa? Lo ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lucu. Giliran begini galau-galau. Maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian gak yang bikin kayaknya gue udah deh gak di musik deh gitu. Ada gak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
0: Bener.
2: Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gampang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah, karena itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya.
0: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan
0: OPT-nya. Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
1: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya, bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
1: mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes
0: ya, dipilih dan dibikin lagu.
1: Itu
0: awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu. Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu kan, udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama yeah. lah ya. Alright. Okay, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin yes. ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena yes. aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, yes. jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan nggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini, dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil, ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener, Brazil. Alright.

0: Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Oke, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya, di semua yes. platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya.
1: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
1: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek yes. di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
1: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Yeah. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
1: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. secara musik berbedakah atau sama root-nya?
1: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next ya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih. Lainnya
0: masih ya. Sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan. Gara-gara ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
1: Sukses selalu
0: ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: bukan Grace
0: dan juga
2: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
1: Bye.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 7 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat teman berdua yang baru bergabung bersama dengan Desi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, biar malam kamu makin asik, tidak galau, tidak gabut, tidak kesepian di kamar karena kamu lagi mungkin yang lagi sakit ya, dong bilang kurang enak badan ya. Jadi ya mau tidak mau cuma bisa baring-baring di kamar ya teman pro 2. Teman pro 2, biar malam kamu ini kamu tidak kesepian, bisa gabung ya bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, Desi tunggu ya di 0811 48 94 990.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 21 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur, teman Pro2 bisa request lagu, mau salam-salam yang di lagunya itu ya, teman Pro2 di tahun 2017 sampai tahun 2026. Lebih dari itu tidak bisa ya, karena nanti sudah masuk kategorinya itu lagu lawas. Kemudian teman Pro2 tidak bisa merequest lagu yang berdialek daerah dari Sabang sampai Merauke. Contohnya lagu-lagu dari Ambon, kemudian lagu-lagu Ambon, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Yang boleh lagu pop Indonesia, pop barat, dan bisa gabung di 0811489499.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Arif yang ada di Bumbrai. Satu miliknya It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih buat kakak Arif, dan lagu ini juga spesial buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Baik teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan requestan ya teman 22, dan sudah ada requestan juga nih teman 22. Requestan dari kakak Sani, tadi tidak dibilang ya tinggalnya di mana, tapi requestannya dari Jess, dari, iya, dengan judul Dari Mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya satu requestan datangnya dari kakak Jeff yang ada di Bombray. Satu miliknya Ungu dengan Kekasih Gelapku. Semoga mau terhibur ya buat kakak Jeff dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 8

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Requestan datangnya dari kakak Anita yang ada di Sorong. Katanya lagu ini untuk semua pendengar Pro 2, dengan pilihan dari Adelik dengan judul Rindu Tapi Bukan Pilihan. Semoga mau terhibur ya buat kakak Anita yang ada di Sorong.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lempar.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Tidak terasa ya teman Pro 2, dia sudah temani semua teman Pro 2 dari pukul 20 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

teman Pro2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro2 sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Desi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Selasa 6 Oktober 2026, dari Jalan Kapten P. Tandean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Thank you.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 di edisi atau segmen Spada kali ini dari pukul 5 sampai dengan 10 tentunya seperti biasa. Dan ya, seperti biasa pula ya, satu jam pertama kita bakal menikmati yang namanya Jazz Musik Pro 2, teman Pro 2. Dan nanti Bunga bakal balik di jam 6 dengan informasi seputaran cuaca kali ya. Kita bahas cuaca-cuaca dulu ya. Iya, nanti pastinya jam 8 juga ada bakal perkiraan cuaca ya dari BMKG tentunya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja tentunya, masih di Pro 2 Fak Fak. Intinya nanti Bunga bakal balik di jam 6 lagi ya. Selama 1 jam ke depan kalian bakal menikmati yang namanya Jazz Musik Pro 2. Pastinya musik-musik terbaik, musik-musik pilihan yang akan diputar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya kalian. Nanti Bunga bakal balik lagi, kita masih awali dengan Bahagia Bersama dari Gamiela Tapi Hero teman Pro 2. And stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

diperiksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan oranye saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna oranye juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan ke

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kita punya energi, ide, dan semangat. Kenapa tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat, berkontribusi untuk lingkungan sosial? Itu bukan soal besar kecilnya aksi, tapi soal niat dan juga dampaknya. Yuk jadi generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga peduli dan berdaya guna. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih 89 FM Pradua Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pradua. Waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 5 menit untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya. Oke, kita udah masuk ke jam 7 dengan topik terbaru, yaitu selamat pagi teman Pradua. Dan pastinya Bunga udah siapin 3 lagu yang bakal membuka topik terbaru kita di edisi pada kali ini. Ada Takkan Abadi dari Utopia, ada Drama dari Aespa, dan juga ada Semoga dari Malik, teman Pradua. Nanti Bunga bakal balik dengan rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana, tempe enak, orang apa, orang kepena, dimana-mana.
3: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin, hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan, dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kita masuk di informasi yang pertama nih teman Pro 2 seputaran dengan rekomendasi sarapan pagi yang sehat ya tentunya. Pastinya sederhana dan bergizi. Yang pertama ada telur, nasi dan juga sayur. Ini kombinasi sederhana yang mudah ditemukan sehari-hari. Untuk manfaatnya, telur merupakan sumber protein yang membantu menjaga rasa kenyang. Kemudian nasi memberikan energi untuk beraktivitas. Dan sayuran menyediakan serat, vitamin serta mineral. Nah kemudian juga ada oatmeal, pisang dan kacang. Ini cocok untuk yang ingin sarapan praktis. Manfaatnya, yang pertama, oatmeal sendiri mengandung serat dan membantu pencernaan biar lebih stabil tuan berdua. Kemudian pisang menyediakan karbohidrat ya dan kalium, serta kacang menambah protein dan juga lemak tak jenuh. Nah teman-teman, jangan lupa untuk minum air putih ya, konsumsi air putih di pagi hari, karena air putih itu mengembalikan ion dalam tubuh kita dan pastinya menghindari kita dari dehidrasi ringan. Oke, okay? Ada katakan dari Zaz, ada juga kita bikin romantis dari Malik, dan ada sport car dari Tad Mark.

0: Hey, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

Kita masih dengan rekomendasi sarapan pagi teman Pro 2 beserta manfaatnya. Ini ada roti gandum plus telur yang pastinya praktis untuk yang buru-buru kerja ataupun sekolah.

Untuk manfaatnya teman Pro 2, pastinya roti gandum mengandung lebih banyak serat dibandingkan roti putih biasa. Telur membantu memenuhi kebutuhan protein, dan kombinasi karbohidrat dan protein membantu menyediakan energi lebih tahan lama. Nah, ada juga roti gandum plus alpukat nih teman Pro 2. Ini pilihan yang sederhana tanpa perlu banyak memasak. Untuk manfaatnya pastinya alpukat mengandung lemak tak jenuh dan serat. Serat membantu memberikan rasa kenyang, dan ditambah telur agar kandungan proteinnya tuh bisa lebih lengkap.

0: kisses. Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain nih.

0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Oke, teman Pro 2, Bunga mau infokan kembali ya. Tentunya Bunga mau mengingatkan bahwa sebentar lagi kita bakal relay untuk gabung dengan talk show yang dimana hari ini berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Satu Tungku Tiga Batu, Merawat Nilai Keindonesiaan di Fak-Fak. Nah, teman Pro 2 tetap stay tune aja, nanti kita bakal bergabung sebentar lagi ketika udah streaming ya tentunya. Dan untuk menunggunya, Bunga punya tiga lagu nih. Tentunya ada Kita dan Ketidakmungkinan dari The Ryan, ada juga Divisi Bahagia dari Fidel Yando, dan ada Testi dari Sabrina nih, teman Pradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Kembali lagi Bunga ingatkan teman Pro 2 bahwa kita bakal relay untuk gabung dengan talk show ya sebentar lagi dengan talk show berjudul moderasi beragama ya tentunya teman Pro 2 dalam bingkai satu tungku tiga batu merawat nilai keindonesiaan di fak-fak. Nah, ada separuh nafas dari Firza, ada juga kota ini tak. Tak sama tanpamu dari Nadif dan ada The Game of Love teman Pro 2. Tetap sih itu nanti Bunga bakal balik lagi tentunya. Nanti kita bakal gabung juga ya tentunya sama talk show. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh.
4: Atau kerjasama, tentunya ini langkah penting bagi kita dan bermanfaat karena RRI kita kenal sebagai media informasi, edukasi dan juga hiburan. Datang di tempat ini dengan tujuan satu. Pertama adalah bagaimana RRI terlibat aktif bersama kita Dewan Guru untuk mendidik siswa untuk anak-anak berkreasi, berinovasi lewat siaran RRI. Tentunya ini suatu penghargaan bagi kita di madrasah ini karena kedatangan RRI ini nanti ke depannya anak-anakku bisa mengisi siaran-siaran RRI, Bapak Ibu Guru yang juga bagian daripada edukasi dalam bidang pendidikan bisa mengisi siaran-siaran yang ceramah yang selama ini sudah ada di RRI, tapi dengan kerjasama ini tentunya mengikat kita untuk saling mengisi sehingga sekali lagi anak-anakku sekalipun matahari agak panas tapi ini kebahagiaan buat kita. Senang atau tidak?
5: Senang.
4: Senang, jadi

Yeah.

0: Show RRI Fakfak, moderasi beragama dalam bingkai satu tungku tiga batu, merawat nilai keindonesiaan di Fakfak.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biar panas-panas tapi suaranya alhamdulillah ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua di sini. Iya. Kurang kencang. Kita beri tepuk tangan semuanya. Nah, gitu dong. Iya. Sudah dapat bagi MBG? Biasanya jam berapa? Jam 12. Oh iya, tidak apa-apa. Kan untuk makan siang toh, daripada kamu jajan. Siapa yang sering jajan di sini? Sabar. Di sini kamu jajan di kantin toh? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu serta para siswa-siswi MTSN Fakfak yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dalam sebuah talkshow yang mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Fakfak, yaitu moderasi beragama dalam bingkai satu tungku tiga batu, merawat nilai keindonesiaan di Kabupaten Fakfak. Ya, adik-adik, kalau saya bilang berarti semuanya di ya. Oke. Harus pakai kode begitu ya, Ibu Guru ya, Bapak Guru ya. Biar diam ya. Iya, saya juga pernah jadi guru di guru TK. Oke. Kalau bicara soal Fakfak, dikenal dengan filosofi satu tungku tiga batu, sebuah nilai luhur yang mengajarkan tentang kebersamaan, persaudaraan, toleransi, dan hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan keyakinan maupun latar belakang. Nah, di tengah keberagaman Indonesia, nilai seperti inilah yang menjadi kekuatan. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut, tetapi bagaimana kita mampu menjalankan keyakinan dengan tetap menghargai orang lain, menjaga kerukunan, dan membangun kehidupan bersama. Iya, adik-adik. Adik-adik.
2: Ya.
1: Iya, bilang iya kakak, adik-adik.
3: Iya kakak.
1: Aduh, berasa muda saya di sini ya. Suaranya. Nah, gitu. Oke. Oke. Baik, kali ini dalam talkshow kita sudah dihadirkan dengan beberapa narasumber kita, ada 4 narasumber. Dan yang pastinya untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita 4 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, Kepala Sekolah MTSN Fakfak. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah kita. Iya, kurang kencang. Nah, gitu dong. Oke, yang berikutnya tamu kita jauh-jauh dari mana? Dari Manokwari, bilang selamat datang Bapak.
4: Selamat datang.
1: Iya. Oke, Bapak Dr. Abraham Yumte MTH MM, Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, sekaligus Ketua Badan Moderasi Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Iya, Bapak bagaimana perjalanan dari Manokwari ke Fakfak ini Bapak?
5: Puji Tuhan aman, tapi sedikit goncangan.
1: Goncangan ya. Tapi sampai di Fakfak luar biasa ya.
5: Luar biasa.
1: Ya, walaupun agak sedikit kabur-kabur gitu ya Bapak ya. Oke, dan berikutnya Bapak Haryono SPD, Wakil Humas sekaligus Guru MTSN Fakfak. Iya.